Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anambul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

105,5 Pro 2 RB Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini masih update di FIFA World Cup 2020, teman Pro 2 ya. Ini udah half time tadi, ini udah masuk ke menit 50 lebih kayaknya harusnya di pertandingan Portugal melawan Kroasia, teman Pro 2. Update sampai half time tadi, Portugal Kroasia masih 0-0, masih imbang ya. Ini buat yang mungkin belum sempat nonton ya, karena memang mulai dari jam 6 tadi, ini masih main, teman Pro 2, kalau misalnya ada waktu.

Yang jelas sama Prodok, Kroasia juga sebenarnya bukan tim yang lemah. Karena dua edisi Piala Dunia terakhir mereka tuh lumayan bagus. Malah bagus banget, orang gak nyangka. 2018 tuh masih ada Mario Mandzukic, kalau gak salah mereka sampai ke final. Ketemu sama siapa ya 2018? Prancis. Ketemu Prancis kalah 4-2 kalau gak salah. Itu. Terus di tahun 2022 kemarin mereka sampai ke perebutan tempat ketiga kalau gak salah nomor 2 ya. Karena mereka juga jauh banget jalannya. Ini satu tim yang memang gak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun namanya mungkin tidak banyak yang kenal dan susah menyebutkannya tahun Pro 2 ya. Tapi mereka memang tim yang kuat. Nah, apakah di tahun ini mereka bisa mengalahkan Portugal? Nah, kita akan lihat nanti tahun Pro 2 ya. Seperti apa, apakah Kroasia atau Portugal yang akan menang di pertandingan kali ini dan melaju ke babak selanjutnya.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Aduh, ini masih sambil update aku nih, teman Pro 2. Pertandingan Piala Dunia antara Portugal dan Kroasia ya. Tadi aku baru ngomongkan, wah ini masih 0-0. Habis itu gak lama ternyata gol 1-0 buat Kroasia. Sekarang udah 1-1 Portugal-Kroasia. Gol ternyata dicetak sama Cristiano Ronaldo. Siapa lagi kalau bukan dia ya. Dari kotak penalti, dari titik putih. Karena Ronaldo. Karena Portugal dapat penalti, tadi ada pemain yang dilanggar gitu. Ini masih ada beberapa menit, kurang lebih sekitar kayak 20 menitan lagi teman Prodo di waktu normal. Apakah Portugal atau Kroasia akan lolos nantinya? Ini masih seru ya, karena sama-sama ngotot nih teman Prodo. Kroasia tadi dapat momen, sekarang sudah agak died down sedikit ya, karena tadi ada gol dari Cristiano Ronaldo. Portugal juga mau nambah gol lagi teman-teman Pro 2. Walaupun sama-sama sebenarnya mainnya main terbuka, sama-sama nyari peluang, sama-sama nyerang, dan seru sih ini. Kita akan lihat nanti nih siapa yang akan melaju ke babak berikutnya. Waduh, kalau kamu jagoin siapa? Kroasia atau Portugal nih?

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih di Spada dan masih update Teman Pro 2 aku nih tentang pertandingan antara Portugal dan Kroasia. Teman Pro 2 ya, ini 10 menit kurang malahan dari 10 menit waktu normal. Tadi banyak banget momen-momen yang seru. Ini sub banget pertandingan Teman Pro 2. Barusan Cristiano Ronaldo tarik keluar nih, diganti ya. Tapi tadi sebelum ditarik keluar ada beberapa saves dilakukan sama Costa, penjaga gawangnya Portugal. Terus tadi ada berapa tadi? Dua tembakan Kovacic kayaknya ditepis. Terus ada satu momen gol dari Kroasia yang dianulir karena offside. Ada Sucic tadi kayaknya dia dapat bola dan offside memang tadi VAR juga ya. Sama kayak tadi momen pertama kali Ronaldo mencetak gol dari open play yang offside tipis banget. Tapi sekarang lebih jeli kayaknya para wasitnya ya. Ada VAR juga. Nah, sama kayak tadi juga Sucic juga tipis banget Teman Pro 2 kelihatan gitu. Kalau nggak dari VAR dan bukan orang yang di lapangan kayaknya nggak tahu. Kita penontonnya kayak, waduh 2-1 nih. Tapi ternyata nggak. Masih satu sama Teman Pro 2 menuju 90 menit waktu normal. Apakah nanti akan ada extra time? Apakah akan ada comeback dan kejadian yang seru kayak kemarin Belgia ngelawan Senegal? Ingat kita lihat dulu Teman Pro 2 ya. Masih berjalan pertandingannya. Kayaknya kalau hari ini kamu pagi-pagi udah nonton bola ya, atau kantor kamu mungkin gak ada nobar atau mungkin memperbolehkan agak datang telat kalau nonton Piala Dunia, kayaknya agak panjang sih hari ini. Kemungkinan bisa extra time sini ya kayaknya Teman Pro 2. Kayaknya karena sampai sekarang udah mau 95 menit lagi nih, masih satu sama. Atau jangan-jangan 5 menit terakhir ada kejutan, kita lihat nanti deh.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Teman Pro baru aja kelar pertandingan antara Portugal melawan Kroasia ya. Dan hasilnya, selamat untuk Portugal melaju ke babak selanjutnya, ke babak 16 besar. Seru gak? Seru banget tadi. Jadi sampai extra time itu 10 menit. Bayangin 10 menit 90 tambah 10. Dari mainnya sampai 90 plus 16-17 menit gitu. Karena banyak protes, banyak kejadian juga. Dan gol tadi penentu kemenangan Portugal cetak sama Gonzalo Ramos ya, mencetak gol dari sundulannya ya. Bagus banget. Bagus banget. Walaupun setelah itu ada satu gol bunuh diri yang tadi itu jadi momen yang wah, extra time nih. Gitu, Kroasia ternyata dianulir karena offside duluan sebelum terjadinya itu. Jadi dalam prosesnya ada offside pemain Kroasia. Waduh, sayang banget ya. Kalau tadi aku mikir tuh, wah seru nih. Udah seru, makin seru nih. Ada extra time ya, tambah lagi. Ternyata enggak. Cukuplah sampai jam 8 lewat 16, lewat 15 aja tadi ya. Kirain sampai bisa setengah 9 gitu sama Pro 2 ya. Tapi ternyata enggak. Tapi sekali lagi ternyata ini adalah momen yang kayaknya memang tahun ini buat Ronaldo banget ya. Karena tadi tuh pas lagi nonton komentatornya ada yang komentar gitu yang ngomong ini jadi salah satu pertandingan yang banyak orang bilang antara Ronaldo dan juga Modric. Ya sama-sama sudah di usia enggak muda lagi, kayaknya adalah masing-masing adalah penampilan terakhir mereka di Piala Dunia, mainnya ngotot berdua. Tadi Modric main sampai terakhir, tadi Ronaldo ditarik 10 menit sebelum waktu normal kan, menit 80 ditarik keluar. Cuman ya itu, ternyata terjadi perubahan di lini serang Portugal dan akhirnya mereka menang. Wah, ini sama kayak Belgia kemarin ya. Belgia ketinggalan 2-0, KDB ditarik, terus sama si Jeremy Doku ditarik, padahal mereka juga termasuk pemain-pemain yang bagus gitu, yang bisa ngasih impact di level klub dan di level nasional. Tapi ternyata begitu ditarik keluar, malah Belgia bisa cetak 3 gol. Hebat gitu. Jadi ya kadang-kadang komentatornya bilang gitu, kadang-kadang manager knows best katanya. Ya, Ronaldo tarik keluar, masuk Ramos, malah gol. Gitu ternyata nomor 2. Kita lihat aja nanti gimana. Karena ada pertandingan lagi kalau gak salah jam berapa nih? Jam 10 apa jam 11 gitu nomor 2. Dan apakah bakal ada drama-drama lagi, apakah ada pertandingan yang seseru ini lagi, nanti kita tungguin aja. Pasti kita masih akan terus laporin dan juga ngabarin kamu teman-teman Pro 2. Jadi pastiin stay tune terus di RRI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Masih di pada pagi hari ini, teman Pro 2 hari Jumat. Kalau sekarang tuh di kantor waktu pemerintah lebih berasa kayak ini ya, apalagi dapat WFH itu berasa kayak weekend. Walaupun sebenarnya dulu tetap kerja juga berasa weekend. Tapi lebih berasa lagi sama Pro 2 ya, karena mungkin banyak kantor-kantor yang ada WFH-nya ya. Paling banyak emang kantor pemerintahan karena memang udah didesain kayak gitu kan Pro 2. Jadi di sini kita sepi banget kalau hari Jumat, berasa kayak hari Sabtu Minggu. Apalagi Sabtu Minggu nanti. Gitu. Jadi pasti teman Pro 2 ya, ini karena masih di suasana Piala Dunia, RRI masih menyiarkan juga pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Teman Pro 2 bisa dengerin dari Pro 1 ya. Tapi kayaknya di Batam gak bisa sih, kamu bisa dengerin RRI lain dan juga bisa nonton TVRI sih pastinya gitu. Anyway, nanti ada pertandingan lagi teman Pro 2 jam 10, ada Swiss yang ketemu sama Aljazair. Ini juga lumayan seru pastinya teman Pro 2, karena dua tim lumayan kuat ya. Banyak juga pemain-pemain mereka yang main di klub-klub Eropa. Ya, apakah Aljazair bisa menang atau Swiss bisa menang? Regenerasinya lumayan banyak juga pemain-pemainnya, walaupun mungkin nggak banyak yang kenal gitu. Aku taunya cuma di angkatan aku aja ya kayaknya pemain-pemainnya. Kalau di sekarang yang muda-muda kayaknya kurang update sih ya berdua. Gitu, tapi nanti jam 10 masih ada pertandingan bola. Kalau kamu pengen nonton bola bisa banget lah ini, kalau di Batam bisa nonton sebelum Jumatan gitu ya. Tadi udah menit-menit terakhir paling bisa ditinggal, karena kita kan Jumatan jam 12-an gitu sama berdua. Kalau di daerah yang agak ke daerah timur mungkin lebih cepat kan. Ini masih bisa lah, sebelum Jumatan nanti masih bisa nonton bola gitu. Dan update terus sama Pro 2 informasi terkini lewat Instagram kita dan juga lewat siaran kita di 105,5 Pro 2 RRI Batam.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sudah mau jam 9 dan ini waktunya pada pamit dari ruang dengar kamu semua Teman Pro 2 ya. Habis ini masih kita akan lanjut dengan lagu-lagu dan informasi lainnya. Pastiin saya terus di sini Teman Pro 2 di 105,5 Pro 2 dari Batam. Jaga kesehatan Teman Pro 2. Selamat menikmati hari Jumatnya. I'm signing off. See you next time and bye-bye.

0: I've got.
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Music paling hits cuma di sini.
1: Yes, sama Pro 2 ketemu lagi barengan Eki yang bakal menemani kamu kali ini di Pro 2 Hits List. Kamu bisa request lagu favorit kamu dari sekarang sampai jam 12 nanti. Siapkan lagu favoritnya atau langsung DM aja di @pro2batam atau langsung WhatsApp di 0811 915502. Bebas ya, mau barat ataupun Indonesia, selagi ada di bank lagu kita dan sesuai nih segmennya dengan lagu dengan Pro 2 ya. Nanti bakal puterin requestannya kamu. Jadi buruan langsung aja DM di @pro2batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai 150.

Affairs. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Please, Mam Bro 2, saatnya kita bacain requestannya kamu ya via DM dulu deh. Di @pro2batam nih Mam Bro 2, ini udah ada Rafasha mau request lagunya Olivia Rodrigo Honeybee Kaiki. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada Race 83 mau lagunya Gaya Indrawari Penyihir. Oke. Terus juga ada Lili Suryani mau lagunya Taylor Swift I Knew It I Knew You. Oke. Berarti langsung aja puterin 3 lagu sekaligus ya buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya, drive safely. Kamu masih bisa request sampai jam 12 nanti, jadi buruan kasih tahu lagu favorit kamu sekarang.
1: So I guess

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Yes, Mam Prodo, welcome back on Pro 2 Hits List. Siapa yang tadi nyanyi bareng Shania Twain? Itu tadi lagu Shania Twain, You're Still the One ya. Lagunya film Titanic nih, kalau kamu nonton dulu ya tahun 90-an, Mam Prodo pasti akrab sama lagu ini. Kalau kamu ikutan nyanyi berarti kita seumuran nih. By the way, ini mau bacain lagi requestannya kamu dari... Ini namanya Anissa Almanis. Wih, jadi panggilnya siapa nih? Manis ya? Hai Manis. Mau lagunya Tulus Teh Hijau kah? Oke. Ada juga Camelia. Mau lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang masih mau request, masih mungkin sampai jam 12 nanti Mam Pro 2, jadi langsung aja request via DM di @pro2batam atau bisa WhatsApp ya di 08 1169 1552.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran.

RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Hits List, Demam Pro 2 buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safe. Lagi masih nemenin kamu di Pro 2 Hits List sampai jam 12 nanti, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya. Kita mau cek lagi siapa yang udah gabung di IG story di @pro2batam. Ada Indah, katanya mau lagunya Shakira, Die Die, kayak biar berasa pildunnya. Oke, okay. Ditunggu lagunya, perasaan udah sering juga ya kita puterin di playlist ya. Ada juga Aisyah, mau lagunya Ariana Grande, Be Alright. Oke, okay, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Kamu masih bisa request sampai jam 12 kurang nanti. Kalau ada lagunya dan sesuai dengan segmen Pro 2, gue bakal puterin buat kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Let me tell you.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ya, sama Prodo balik lagi kali ini. Gimana kamu di santai siangnya? Tadi Prodo It's List sudah berlalu. Dan selamat Jumatan juga buat yang lagi Jumatan. Udah azan ya, by the way, dipercepat langkahnya buat kamu yang mau Jumatan ya. Yang gak Jumatan bisa makan siang dulu kali ya, mumpung belum hujan nih, karena udah mulai mendung teman Prodo. Jadi dipercepat geraknya menuju resto atau warung makan atau nasi padang yang pengen kamu beli. Biasanya kalau makan siang ya kita cari yang kenyang ya kan, apalagi yang tadi gak sarapan, bisalah cari makan padang ya kan, warung terdekat gitu ya. Nanti kita juga punya informasi seputar kuliner, olahraga, dan juga informasi lokal dan informasi menarik lainnya. Kamu juga bisa berbagi informasi makan siang apa nih hari ini, ada promo apa dan di mana, boleh banget DM ya, kasih tahu, berbagi berkah di Jumat berkah ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi kuliner.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

Juicy Lucy X Adrian Khalif kembali kesepian. Teman Pro 2, siapa yang ngikutin Piala Dunia ya? Antusiasme Piala Dunia 2026 membuat penggemar tempat wisata hingga restoran di seluruh dunia nih mencoba merayakan dengan cara masing-masing ya. Seperti Le Medlin, sebuah kafe roti bergaya Perancis yang berlokasi di Amerika di Dallas ya, mengumumkan mereka akan menawarkan croissant gratis untuk setiap kemenangan tim sepak bola Amerika dan Perancis di Piala Dunia 2026. Ih, seru kali. Tapi jauh kali ya di Amerika. Gak bisa kita icip-icip croissant gratisnya nih ya. Jadi katanya croissant edisi terbatas nih ya. Katanya terinspirasi dari warna bendera Amerika dan Perancis yaitu merah, putih, dan biru. Le Medlin memberikan penawaran dengan tujuan ingin memperkenalkan kafe bergaya Perancis ini kepada penggemar sepak bola di seluruh dunia yang berkunjung ke Amerika. Jadi ketika di Amerika atau Perancis ini memenangkan pertandingan babak penyisihan grup atau babak gugur, kafe tersebut akan mengumumkan detail penukarannya melalui Instagram dan Facebooknya. Ini bisa juga jadi ide ya buat kita yang mungkin punya usaha F&B, bisa manfaatkan momen Piala Dunia ini gitu untuk bagi-bagi promo ya kan. Pasti seru ya. Desainnya juga didesain-desain ala-ala Piala Dunia gitu ya, Mampro 2. Nah ini menginspirasi juga nih ya, kafe di Amerika ini Le Medlin yang menggratiskan croissant setiap kemenangan Amerika dan juga Perancis. Itu dia tadi informasi yang kelansir dari kompas.com. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalanin, drive safely.

0: Girls. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja

masih di Santai Siang Teman Pro 2. Wah, ini dari kompas.com katanya harga kopi Vietnam naik nih karena katanya terbatas pasokan di tingkat petani dan tingginya permintaan ekspor. Kondisi ini turut mempengaruhi pasar kopi global ya, mengingat Vietnam termasuk produsen sekaligus eksportir kopi robusta terbesar di dunia. Nah, kira-kira berdampak gak nih ya ke Indonesia? Jadi kenaikan harga ini terjadi ketika stok kopi domestik terus menipis menjelang musim panen berikutnya. Sedangkan permintaan dari pembeli internasional tetap kuat nih ya, dilansir dari Beverage Daily. Jadi situasi tersebut membuat pelaku industri memperkirakan nih harga kopi akan tetap bertahan di level tinggi dalam waktu terdekat gitu ya. Jadi Vietnam ini berperan penting dalam rantai pasok kopi dunia, termasuk untuk jenis robusta yang banyak digunakan sebagai campuran espresso. Bayangin ya, itu pasti dipakai di semua kafe-kafe ya kan, coffee shop gitu. Jadi keterbatasan pasokan dari Vietnam ini membuat banyak importir mencari alternatif dari negara produsen lain. Namun permintaan global yang tetap tinggi menyebabkan harga kopi keseluruhan masih mendapatkan tekanan ke atas alias masih mahal begitu ya. Tapi kayaknya di Indonesia nggak kekurangan karena Indonesia juga banyak ya yang berada di urutan kedua juga. Kalau Vietnam kan kedua setelah Kolombia, Indonesia, dan Honduras ya. Jadi kita kayaknya sih aman. Negara-negara lain di luar Vietnam sama Indonesia kayaknya nih yang mengalami kenaikan kopi. Jadi kalau kalian berangkat ke luar negara begitu, lihat-lihat harga kopinya dulu ya sebelum balik. Takutnya mahal, apalagi kopi Vietnam ya. Jadi informasi yang dilansir dari kompas.com. Coming up next ada Marbles with Home Pimpa.

0: it gonna be?
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Teman hidup, teman produa, welcome back on Santai Siang ya. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safe. Jangan lupa buat makan siang, udah jam 1 lewat 18 menit. Yang Jumatan juga udah pada balik nih ya. Jalanan terpantau ramai lancar aja di sekitar Jalan Boya Utama 2, sekitar Gedung RRI Batam. Dan cuacanya mulai mendung. Nah, di tempat kamu udah mulai hujan belum? Teman produa bisa berkabar via DM di @pro2batam ya. Nah, ini kue lapis Indonesia masuk dalam daftar The Most Iconic Cake in the World versi Taste Atlas. Wow, keren ya. Ini di-upload di akun resmi Taste Atlas melalui TikTok pada hari Selasa kemarin. Jadi dalam postingan tersebut tidak hanya kue lapis, namun ada sejumlah kue lainnya seperti sernik dari Krakow, ada klat kaka dari Stockholm, hingga Japanese cheesecake dari Jepang begitu. Jadi memang Taste Atlas ini merupakan platform kuliner global ya, yang didedikasikan untuk mendokumentasikan makanan tradisional, minuman, bahan pangan lokal, hingga restoran legendaris dari berbagai negara. Nah, memang didirikan dari tahun 2018 oleh jurnalis asal Kroasia, Majiba. Katanya Taste Atlas ini kerap dijadikan rujukan nih untuk mengenal kekayaan kuliner dunia melalui berbagai daftar peringkat yang diperbarui secara berkala begitu. Jadi dia itu sistemnya penyaringan untuk mendeteksi penilaian yang dianggap tidak valid seperti bot, spam, atau upaya manipulator skor. Jadi benar-benar real begitu penilaiannya dari netizen. Nah, masuklah kue Indonesia ini ya, kue lapis begitu. Siapa yang suka makan kue lapis tapi dipotekin satu-satu? Itu aku ya. Jadi enak aja gitu, dipotekin satu warna, dimakan, dipotekin lagi sampai habis ya. Padahal bisa tinggal gigit aja gitu ya kan. Nah, ini peringkatnya. Kalau si kue lapis tadi masuk 20 besar ya dalam versi makanan yang iconic versi Taste Atlas. Jadi ada informasi gelesir dari Kompas.com. Up next, Ariana Grande. Bye.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di babak Ruseks India Nafas 62 kita masuk di info olahraga ya. Dilansir dari kompas.com, kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo mendedikasikan keberhasilan luar biasa timnya melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk mendiang rekan setimnya Diogo Jota. Jadi laga emosional di babak gugur tersebut berakhir dengan sukacita sekaligus haru setelah mereka menyudahi perlawanan ketat dari Kroasia. Timnas Portugal menghadapi Kroasia di Stadion Toronto, Ontario, Kanada, Kamis kemarin waktu setempat ya. Untuk pertandingan Timnas Portugal versus Kroasia berakhir dengan skor 2-1. Kemenangan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tentunya ya. Jadi memang Portugal katanya mampu membalikkan keadaan melalui gol Cristiano Ronaldo dari titik pulih pada menit ke-68 dan Goncalo Ramos di menit 90 plus 4 ya. Jadi sesaat setelah peluit panjang berbunyi, sang mega bintang langsung mengekspresikan rasa syukur sekaligus memberikan penghormatan emosional melalui saluran media sosial miliknya. Jadi katanya, kami menang untuk kami, Diogo Jota dan Portugal, ayo maju, katanya captionnya Cristiano Ronaldo begitu ya, dilansir dari Antara. Jadi suasana haru memang sudah menyelimuti tim bahkan sebelum laga dimulai nih. Lagu kebangsaan dikumandangkan di Stadion Toronto, wajah mendiang Diogo Jota juga ditampilkan di layar stadion ya. Tidak ada informasi yang dilansir dari kompas.com buat kami yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Ini masih belum turun hujan sih ya, masih agak mendung di jalan Nabi Altama 2 sekitar Gedung RRI Batam, KDA Cikitsu dan sekitarnya. Gak tau tempat kamu apakah udah hujan atau belum, Tuan Prodo bisa berkabar ya via DM di @prodo2batam.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Korea Balada Insan Muda, memang produknya masih di Santai Siang. By the way, ini ada makanan viral dari Jepang ya. Jadi tren kuliner unik kembali ramai di Jepang. Kali ini warganet dibuat penasaran dengan cara baru menikmati popcorn dengan mencampurkan dengan bubuk sup krim jagung instan. Ih, penasaran ya. Pasti rasanya creamy, terus ada crunchy-crunchy-nya dari popcorn begitu. Dan pastinya masih satu base sih, rasa jagung ya kan. Jadi bahannya sederhana tapi lagi viral nih ya. Rasanya gurih, manis, dan creamy begitu. Jadi dalam postingan Ajinomoto nih, katanya dicampurkan bubuk Nor Instant Cream of Corn Soup dengan popcorn rasa butter atau yang asin begitu ya. Jadi biar satu rasa, dia rasanya tuh gurih, manis gitu ya. Gurih, manis, asin nih ya. Dan postingan tersebut ramai, ternyata banyak warganet yang mencoba. Jadi cara bikinnya, memang ada yang posting katanya cukup siapin bubuk sup jagung instan, baru udah dimasakkan, ditaburin di atasnya itu popcorn begitu ya. Jadi warnanya itu kuning, terus di atasnya popcorn. Ih, cantik banget ya kalau kamu lihat. Coba dia bikin atau lihat trennya di TikTok, memproduksi tren makanan corn soup jagung, corn ya jagung ya. Jadi sup popcorn dicampur sup krim gitulah pokoknya. Coba cari keywordsnya di TikTok begitu ya. Kelihatannya sih enak ya, apalagi kalau kamu tambah potongan-potongan ayam sedikit ya. Jadi kayak krim sup gitu, tapi base-nya rasa jagung dan di atasnya dikasih popcorn rasa jagung ya. Tentunya popcornnya dari jagung ya. Tapi jangan yang coated karamel, nanti rasanya aneh. Jadi yang asin aja, popcorn yang asin atau popcorn yang rasanya itu gurih begitu. Jangan yang base-nya manis, nanti rasanya aneh ya. Kalau kamu udah coba, kasih tahu apakah enak begitu, karena lagi viral di Jepang. Lagian bikinnya juga gampang banget, tinggal pakai krim sup jagung yang instan itu ya, baru dikasih popcorn di atasnya. Tapi yang PR beli popcornnya ya. Tapi sekarang udah ada loh ya snack popcorn di supermarket, jadi nggak perlu nonton bioskop dulu buat beli popcorn.

Bullshit Bad Guide memproduksi mau close di Santai Siang edisi hari ini 3 Juli 2026. Happy birthday buat kami hari ini ulang tahun ya. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Besok kita ketemu di Spada. Nanti kamu bakal temenin sama Dindin ya di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7. Lagi pamit dan buat yang masih on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Bye-bye.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 from teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini? It's a Friday, thanks guys, it's Friday teman Pro 2 di 3 Juli 2026. Ada yang ulang tahun hari ini spesial dapat selamat ulang tahun dari aku di sore hari ini. Wish you all the best, be better person pastinya teman Pro 2 ya. Ini menemani kamu di sore ceria sampai dengan jam 7 nanti malam dengan berbagai informasi. Udah aku siapin, tinggal aku rilis, kasih kamu satu persatu. Yang lagi jalan, hati-hati jalan. Ada juga teman aku yang lagi jalan sore hari ini, ada Aji teman Pro 2 ya. Buat Aji, hati-hati di jalan, jangan galau-galau. Mentang-mentang lagi jomblo ya. Santai, single itu kan pilihan ya, tetap bisa happy ya. Siapapun di sore hari ini juga lagi di jalan sambil nyetir, tetap berhati-hati ya. Kayaknya tadi beberapa POV video dari teman-teman aku yang lagi di jalan tuh kayak mendung gitu tahun Pro 2 ya. Bisa berkabar juga gimana kondisi cuaca Batam hari ini, tapi di jalan Abu Yaltama juga mendung, tapi tidak se... sepertinya akan hujan ya, we'll see nanti tahun kedua ya. Sambil nunggu informasi dari aku, satu hits di sore hari ini dari Rizwan Fadila featuring Mahalini, Seketika.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonin barengan aku, Dindin, Rosli Nugrah. Dan saat lagi kita akan masuk ke azan asar untuk wilayah Batam dan juga sekitarnya untuk hari ini 3 Juli 2026, ya ini di jam 15:36. Kamu bisa siap-siap dari sekarang tahun Pro 2 buat kamu yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Ya masih pada kita, tetap semangat beraktivitas dan kemana-mana tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening.

Anda masih barengan aku Dindin Rusya Nugraha di sore ceria teman Pro 2. Apakah kamu ceria seperti aku di sore hari ini? I'm really happy to company you teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kita mau lihat dulu cuaca sore hari ini seperti apa ya. Karena memang dari tadi mendung-mendung yang tak berarti hujan nih gitu ya. Jadi enak banget sebenarnya cuaca-cuaca kayak gini tuh buat jalan-jalan sore, like jogging, atau mungkin kamu ya fun walk, atau mungkin lari sore hari ini ya. Berolahraga, cari keringet dikit sama Pro 2 ya. Karena panasnya itu gak bikin kamu hitam ya. Tapi juga gak hujan di sore hari ini. Nah aku lihat juga beberapa dari CCTV itu gak ada yang hujan nih sama Pro 2. Untuk di Batam Center masih aman nih di lampu merah depan Bank Indonesia, tuh di Bunda Armadani juga sama. Kemudian Batu Aji juga belum hujan, tapi ada angin-angin yang kayak nih kayak bakalan hujan gitu ya, tapi belum hujan. Terus kita coba lihat lagi dan ngintip lagi di mana nih yang bisa aku intip ya. Karena memang tidak segampang itu, Din. Gak sekali klik dia langsung on ya. Butuh take time dulu, Din ya. Gak apa-apa teman Pro 2. Biar cepet kayaknya harus dari kamu deh ngasih aku informasinya gimana di sore hari ini. Apakah hujan teman Pro 2 di simpang Kuda juga belum hujan. Dan terlihat juga pantauan lalu lintas juga ramai lancar di sore hari ini. Begitu juga di Pura Sungai Ladi. Apa aku salah lihat kayak ada jalannya apa basah nih tahun Pro 2 ya di daerah Tiban? Apakah udah hujan? Pengen make sure lagi tahun Pro 2 informasi dari kamu di sore hari ini ya. Kalau lihat dari CCTV itu kan ini gak begitu jelas. Tapi kalau sekilas tuh jalannya kayak basah gitu. Apakah benar hujan di daerah sana? Boleh banget kabarin sore hari ini. Sambil nunggu informasi dari aku, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih itu nembarkan aku Dindin Rosenugra di sore hari ini. Yep, dan terlihat ya di daerah Tiban sudah mulai hujan, Bundaran Madani juga sudah mulai hujan teman Pro 2. Batu Aji, I can say it's raining right now. Tapi seems like ya, karena udah mulai gelap gitu teman Pro 2. Terus juga, tapi di Simpang Kuda belum loh. Ini belum hujan ya teman Pro 2 kalau kamu mengarah ke sana. Ya memang hujan terkonfirmasi itu adalah di area Tiban, kemudian di Bundaran Madani juga hujan teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu menuju ke arah sana, udah siap-siap nih naik motor, raincoat jangan lupa dibawa ya. Oke teman Pro 2, sambil nunggu informasi dari aku di sore hari ini, aku juga nungguin informasi dari kamu ya. Jadi mungkin beberapa jalan kamu lewatin sore hari ini, ada yang udah hujan atau sama sekali enggak ya, bisa banget berkabar di Instagram kita di @pro2batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Award tersebut menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, serta momen-momen ikonik sepanjang karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara penutupan halftime show di final Piala Dunia yang digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium.
1: Info Pro 2.
0: Jenny yang dijadwalkan akan menjadi headliner di Roskilde Festival kabarnya tidak menerima bayaran sepeser pun. Di mana festival ini merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang nantinya semua musisi yang tampil di Orange Stage atau Main Stage berkomitmen untuk menyumbangkan 100% bayarannya mereka untuk bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya untuk Palestina, Kongo, dan negara lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Music Live Chat. Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini.
0: Asik.
1: Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya, teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes,
1: Mister betul. Siapa, Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di mat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana. Di sini aja.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
1: yoi,
2: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
3: Halo.
2: Kumaha ada Mang Kang?
3: Alhamdulillah saya.
1: Saya. How are you today?
3: Asik. I'm good.
1: I'm good. Asik.
2: Yes. Oh my god.
3: Yes, I'm good. How about you?
1: I'm good. Thank you.
3: Nice, good people.
2: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
3: Dari tadi saya nunggu.
2: Dari rumah.
1: Perjalanan lancar ya.
3: Iya, kalau dari sumur ke ladangan ke jauh.
1: Bener.
3: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, bener. Makanya itu
3: panjang.
2: Bener. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
1: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
2: Betul.
1: Di TV.
3: Oh
1: gitu,
3: serius?
1: Kan? Ah, iya dong.
2: Lu bukannya ini apa? Bagito?
1: Ketuaan.
2: Ya.
3: Lu nonton umur berapa?
1: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
2: SD kan?
3: Lu kelahiran tahun berapa?
1: 99.
2: Gue 2000 kan. Gue 2000 kan.
3: Gue tua banget ya.
2: Iya.
3: Gila.
2: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
3: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
2: Umur 9 10, tahun
1: 10 tahun
2: 9 tahun.
3: Serius?
1: Iya kan? beneran.
3: Boros banget mukanya.
2: Alhamdulillah. Dewasa kan.
3: Pergaulannya berarti.
1: Aduh, bener.
3: Dewasa di jalan ya.
1: Iya bener. Gak salah.
2: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
3: SD. Iya, gue udah punya anak.
2: Asli. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
3: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
2: 29 ya?
3: 29, 30 lah.
2: Segituan
3: lah.
1: Oke.
3: Sekarang kan udah mau 50 gue.
2: Udah 50? Wow.
3: Iya.
2: Udah
3: mau 50? 49.
1: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
2: Gak kelihatan.
1: Kayak 48.
2: Tahun itu.
3: Nah, ini baru gue percaya.
2: Umur 29 waktu itu Kang ya?
3: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
3: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Waktu itu Ajendri umur berapa Kang?
3: Oh enggak sih, kalau Haji Andre kesininya.
2: Oh,
3: iya. Haji Andre tuh setelah Ajis lah. Kalau
2: Oh iya.
3: Jadi kan nggak langsung PJ tuh nggak langsung berat,
1: berempat
3: enggak. Jadi kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh gitu. Jadilah formasi legend tuh.
1: OPJ gitu.
2: OPJ.
1: Ya. Benar.
2: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda abis itu.
3: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
3: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya udah era Genji.
2: Genji.
3: Itu ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
3: Udah jarang nonton TV.
1: Benar.
3: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
1: Masih dong. Tapi Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
2: Betul.
1: Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget.
3: Betul.
1: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
3: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
2: betul,
3: viral.
2: Betul.
3: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
2: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
3: Kalau sekarang itu,
2: bagaimana
3: lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Ya, ya,
3: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar banget.
3: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
2: Iya. Betul.
3: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
3: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
3: Enak. Anda terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
3: Ya, tetap dari nol lah.
2: Tetap dari nol.
3: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul. Bener.
3: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
3: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga TV itu berbeda.
2: Benar.
3: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu
2: di
3: mana itu mereka.
2: Betul.
3: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
3: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
2: Iya.
3: Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
3: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Okay.
3: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
2: Oke.
3: Kalau ini kan gue kerja keras lagi. Gitu.
2: Bener. Nol ya kan. Nah,
3: tapi alhamdulillahnya. Gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
3: Ya, lu terlalu maruk
2: katanya. Apa genre nih? Maaf nih.
3: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari? Masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
3: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
3: Dan itu terbukti.
2: Yes.
3: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
2: Benar.
3: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
3: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
2: Iya.
3: Dengan SL Medianya gitu.
2: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
3: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong?
3: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, ya kan, yang menanam

0: Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Iya, karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur kan? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
0: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus duluan.
1: Udah, aduh, memang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
0: Tahu Patio. Gak tau Patio. Bener berarti.
1: Nonton ya. Gak?
2: Nonton.
1: Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Yeah. Tapi kasihan Makmur ya.
2: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
0: Ya kalau musik karena suka lah. Oke. Okay. Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oh iya, serius gak?
0: Reggae, pop, gila. R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Jadi, iya benar. Iya, dapurnya. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
0: Sekarang
1: dulu
0: kenal. Agak kurang.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
0: Iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
2: Iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
0: Papa telepon.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
0: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
0: kan?
1: Enjen juga sama ya.
0: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
0: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh iya?
0: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang? Iya.
0: SD. SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi memang hampir semua lah. Sampai jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara. Karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
2: Gokil.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Apa tuh?

0: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti
0: kita
1: gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: yang baru Akang rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender.
1: Mm-hmm.
2: Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
1: Ah, oke, okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya, yeah,
2: okay. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan
2: begitu. Nah, itu fenomena memang
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh,
2: Bang. Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa edit gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Bener.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang itu dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh, oke.
2: Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Iya.
2: Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya.
1: Iya,
2: dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Keren juga. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Kasian, kasian.
1: Lucu lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener-bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini okay. Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
0: Okay. Ya. Wah, keren.
1: Wow.
0: Keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik.
2: Iya.
1: Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana Bang? Narik.
0: Oke. Salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya,
1: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
1: Oh iya bener?
2: Iya.
1: Oh iya! Iya, gue baru enggak.
2: Baru ingat ya.
1: Iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang? Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan? Cepet.
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan,
1: udah. Iya.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain?
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ngirim lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah.
2: Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Maksudnya
2: kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Yang diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Diambil satu. Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterus.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba.
2: Misalkan tangan. Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Yeah, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Contoh kan? Iya.
0: Benar. Expect aja kan?
1: Iya.
2: Gua aneh mah orang-orang ya. Bilang gua Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi enggak di Solo takutnya.
2: Kan gua enggak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
1: Oke.
0: Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya, aduh, main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesialis ngundang orang.
2: Ya udah, lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya,
1: benar. Benar.
0: Oke. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Itu ini apa, masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Oh, ya. dia nanya juga nih Kang Sule, bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat. Kuda catur yang udah.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Iya. Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul, penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya, iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes,
1: betul. Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitnya nggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh, udah tuh dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu tuh waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya? Lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu tuh ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu.
0: Oh.
2: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin dicie-ciein gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya. Di semua DSP ada ya Kang?
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 Batu Teman Terbaik Kamu. Selamat malam untuk Pro 2. Ketemu lagi barengnya Zaldi Darmawan di Jaga Malam. Untuk edisi hari ini, hari ketiga di bulan Juli 2026. 3 Juli ya. Kayak biasa aku nemenin kamu kalau di Jaga Malam sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam. Jadi siap-siap ya, aku bakal nemenin aktivitas kamu sampai ke jam 12 malam dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara of course. Gak mungkin lagu-lagu doang ya, ada info yang happening pasti aku bakal spill kamu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay ceramah Pro 2 FM. And now move to the song, ada Madonna with Danceria.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Terima kasih.

Aduh, kalau excited sendiri tuh emang pedih banget sih teman Pro 2. Like Olivia Rodrigo with Less, ya. Pedih banget berjuang sendiri, excited sendirian. Karena dia cuma excited di awal doang. Nah, mungkin ya malam ini kamu lagi ngerasain hal yang sama. Pas banget udah aku mainkan tuh ya. Olivia Rodrigo with Less di Jaga Malam bareng Gazaldi. Untuk isi hari ini, hari ketiga di bulan Juli. Ini siaran perdana aku by the way di bulan Juli 2026 setelah kayaknya berhari-hari gak siaran. Selamat malam ya sekali lagi untuk kamu yang baru aja gabungan di Pro 2 FM. Hati-hati di jalan, yang lagi on the way kemanapun itu, lancar-lancar untuk kegiatannya malam ini teman Pro 2. Yang cair-cair, yang lagi PDKT segera jadian gitu ya. Tapi kalau indis ekonomi gak ada sih, mau gak sih jadi pacar aku? Udah jarang banget. Ya kan, sekarang tuh ya udah kalau nyaman gaskeun, ya kan. Kalau bosan tinggal cari yang lain. Makanya sebaik-baiknya HTS itu sebaiknya jangan. Jangan cuma satu. Canda ya, guys. Aku temenin by the way untuk perjalanan kamu barangkali sampai ke jam 12 malam nanti ya, dengan info-info yang lagi happening nih, ngomongin soal PS5 abis ini kita, guys. Ini era game dalam bentuk CD atau kaset itu kayaknya udah benar-benar mulai memasuki babak akhir tahun Pro 2. Jadi memang Sony ini resmi ngumumin kalau mulai Januari 2028 nanti seluruh game baru PlayStation tidak lagi dirilis dalam format fisik atau disc ya, atau kaset. Nah, sebagai gantinya game yang dijual di toko nantinya itu bakal berisi kode digital yang bisa diunduh langsung ke konsol ya. Jadi memang pengumuman ini muncul hanya beberapa hari setelah Rockstar Games memastikan GTA 6 juga akan hadir tanpa versi disc fisik. Jadi banyak yang menilai langkah ini jadi sinyal kuat lah kalau industri game memang makin beralih ke distribusi digital ya. Jadi lewat blog resmi juga cuy, Sony juga ngejelasin keputusan ini diambil karena kebiasaan para pemain udah berubah. Jadi permintaan terhadap game digital tuh sekarang lebih tinggi dibandingin penjualan versi fisik. Jadi transisi ini tuh dianggap sebagai langkah yang mengikuti tren lah perkembangan pasar gitu ya. Walaupun kayak gitu teman Pro 2, keputusan ini juga langsung memicu perdebatan di kalangan gamer. Sebagian menyambut baik karena proses membeli dan mengunduh game jadi lebih praktis. Tapi di sisi lain gak sedikit juga yang ngerasa kehilangan sensasi mengoleksi box art atau disc fisik yang selama ini jadi bagian dari pengalaman bermain game. Kayak seru gak sih kalau masih ada kaset gitu kan, jadi kayak apa ya, koleksi terus disusun-susun gitu ya kan. Jadi Sony juga menegaskan kalau perubahan ini hanya berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Jadi game yang sebelum dirilis Januari 2028 itu masih pakai kaset cuy ya. Nah, sementara itu game-game yang udah dirilis di 2028 per Januari itu akan mendapatkan kode digital. Entah gimana lah nanti dimasukin kodenya cuy, karena gak punya PS5 juga aku ya kan. Kayaknya ini gak cuma PS5 sih, semua PS ya kan, udah gak ada lagi kasetnya per Januari 2028. Ya kalau kamu gimana teman Pro 2, lebih suka versi digital yang praktis atau tetap tim kaset? Aku kaset sih jujur. Jadi kayak beli mahal-mahal adalah barangnya gitu ya kan. Jadi bisa dirawat seperti Malika. By the way, barusan aku lihat langsung dari USS Fit on Instagram. Kita balik lagi ke lagu, ada Tensi, Puting Beliung. Have a good one guys, let's go.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Kau sedang dengerin 105,5 FM Pro 2 Batu Otomat Terbaik Kamu Ada Gia Indrawari dengan Daun-Daun. Nanti kamu di jam 8.45 waktu Indonesia Barat. Kita update untuk info film malam ini teman Pro 2. Ini gimana jadinya kalau aksi pencopetan? Aduh takut, jangan sampai ya. Justru terjadi di tengah festival musik terbesar di Indonesia. Jadi ada satu film dari rumah produksi Imaginary bersama Boss Creator dan Angin Segar Films ini resmi merilis trailer perdana film Operasi Pesta Copet. Jadi memang film ini jadi debut penyutradaraan Eddie Kemot dan diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan serta James Erlangga. Jadi memang film ini tuh mengisahkan 4 copet amatir namanya Ijal, Adu, Tia, dan Melody yang nekat menyusun rencana pencopetan saat festival musik Pesta Pora di film ya. Jadi memang target mereka tuh bukan main-main, mengumpulkan uang 600 juta rupiah demi keluar dari berbagai tekanan hidup yang mereka hadapi. Jadi lewat premis yang unik, Operasi Pesta Copet ini memadukan unsur komedinya juga teman Pro 2. Jadi nggak muluk-muluk adegan atau apa namanya tegang-tegang copet gitu ya. Ada unsur komedinya juga, ada aksinya juga, dan drama dalam satu cerita. Jadi memang gak cuma menghadirkan aksi yang menegangkan, film ini juga mengangkat realitas sosial dari sudut pandang berbeda. Dengan latar belakang, salah satunya adalah festival musik terbesar di Indonesia. Deretan pemainnya gak kalah menarik ya, dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Kristo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba yang siap menghadirkan chemistry seru di sepanjang cerita. Jadi berdasarkan trailer yang udah dirilis guys, penonton juga bakal disuguhkan aksi penuh strategi, situasi kocak ya, sampai ketegangan yang terjadi di tengah keramaian festival musik. Jadi untuk kamu yang penasaran sama film ini bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia 27 Agustus nanti. Nah, kira-kira mereka bakal sukses gak ngedapetin 600 juta itu? Wah, itu kalau mau cari 600 juta, kita nabung berapa tahun ya? Jangan nyopet aja. Ini film ya cuy ya. Berinfo barusan aku lihat langsung dari vibes.id di Instagram. And now back to song. Kita dengerin sama-sama teman Pro 2 kali ini. Putaran selanjutnya ada Heart to Hearts with Lemon Tang.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Saudara Siena Spyro with Great Expectation. Ya, ceritanya sih tentang pedihnya menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dalam sebuah hubungan. Lagi-lagi gagal dalam hubungan ya. Anyway, lagu tadi termasuk dalam debut albumnya Siena yang bertajuk Visitor. Ini eksplorasi proses penerimaan diri saat kita menyadari kalau seorang yang kita cintai tidak bisa menjadi sosok seperti yang kita bayangkan ya. Nih, Doi Die on This Hill viralnya ya kan. Sekarang udah debut album, gokil sih kata aku. Ini memang lirik lagu yang tadi, Great Expectation, kayak ngabarin apa ya, dinamika emosional gitulah. Ngarep-ngarep ya. Kalau ngarep berlebihan terkadang jadi sumber kenyamanan sekaligus kesakitan. Nah, jadi lagu ini tuh ngode untuk orang-orang yang itulah, kalau tadi less dari Olivia, nggak boleh terlalu banyak berharap, nggak boleh terlalu excited sendirian ya kan. Ini sama-sama mirip nih, Great Expectation, dah lah. Playlist galau nambah lagi nomor 2. Well, udah jam 9:09, cerita kali ya, after hours kita mulai. Baik, kita mulai habis ini ya. Ntar aku bakal spill untuk temanya apa. Kamu bisa gabung di WhatsApp di 0811 6915502, atau nih gabungannya di Instagram. Kayaknya sih bakal banyak banget yang gabung di IG. Gak apa-apa, buat yang follow, yang belum follow, follow Instagram kita. Threads kita juga udah ada tuh, di follow ya. @pro2, duanya angka, Batam, warna pink profilnya. Jangan sampai yang salah, karena yang asli yang ada warna pinknya. Yang ada badaknya bukan dong. Oke, habis ini jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay tune on Pro 2 FM. Kita menuju ke playlist berikutnya, ada Samson's Akhir Rasa Ini. Yang hafal atau tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng malam ini tuh on Pro 2, only on Pro 2 FM. Have a good one guys, let's go.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Freely, Lato Consina masih ditemani bareng Gazel di Darmo di After Hours. Sudah masuk di jam pertama nih ya, di Jaga Malam untuk edisi hari ini 3 Juli 2026. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan atau mungkin yang lagi dengar Pro 2 FM dimanapun itu, selamat malam sekali lagi. Masih aku temenin sampai ke jam ngantuk, dan untuk After Hours sampai ke jam 11 malam ya. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin topik yang pasti pernah kepikiran sama banyak orang yang lagi pacaran. Idih. Nih ya, pernah gak sih kamu ngerasa kayak deg-degan waktu ditanya kapan dikenalin ke orang tua? Nah, ini pertanyaan sebenarnya, kapan sih waktu yang paling pas buat ngenalin pasangan ke orang tua? Jadi ada banyak orang tuh yang punya opsi gitu, teman berdua. Ada yang mungkin baru jadian seminggu karena memang udah jelas, udah serius, ya udah langsung aja kenalin ke orang tua gitu ya kan. Ada yang menunggu sebulan dulu, ada yang nunggu 3 bulan dulu, ada yang nunggu nggak tahu deh berapa bulan, yang penting tunggu yakin aja dulu Zaldi. Nah, atau mungkin setahun baru dikenalin ke orang tua atau ke keluarga gitu ya kan. Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh, nomor 2? Kan kalau dipikir-pikir, kenalin pasangan ke orang itu kan bukan, orang tua itu bukan cuma soal formalitas ya. Jadi buat sebagian keluarga itu tandanya hubungan kalian tuh mulai serius gitu. Bahkan memang orang tua yang langsung mikir, wah jangan-jangan bentar lagi nih mau duduk-duduk di pelaminan. Duduk-duduk aja. Makanya gak sedikit yang milih nunggu sampai benar-benar yakin. Kalau 1 bulan biasanya masih fase yang serba manis menurut aku ya. Masih saling mengenal kebiasaan, sifat asli. Ya belum kelihatan semuanya lah gitu ya. Ada yang berani kenalin karena memang dari awal niatnya udah serius. Tapi ada juga yang takut kalau ternyata hubungannya cuma bertahan sebentar. Jadi nanti malam malu harus jelasin ke orang tua kayak, mana pacarnya? Ditelan bumi gitu kan, gak lucu. Kalau 3 bulan, banyak yang bilang ini waktu yang lumayan ideal cuy. Karena biasanya udah mulai tau lah sifat pasangan yang kita kenal gitu ya. Kita udah mulai tahu kalau dia lagi senang, lagi capek, lagi marah, sampai cara dia menyelesaikan masalah tuh kita tahu. Jadi rasa yakin tuh mulai tumbuh gitu. Walaupun tentu belum menjamin hubungan bakal langgeng gitu ya. Nah kalau setahun atau lebih, Zali gimana? Nah, biasanya hubungan nih yang udah lewat banyak fase, udah pernah beda pendapat, sempat LDR maybe, pernah ngambek pasti, berantem gitu kan. Bahkan udah tahu keluarga masing-masing secara garis besar. Jadi pas dikenalin ke orang tua tuh rasanya kayak lebih siap dan lebih mantap aja gitu. Iya gak sih? Tapi kalau menurut kamu gimana tuh, berdua? Kamu punya waktu gak sih? Ya yang jomblo malam ini terus pengen gabung boleh, seandainya punya pasangan nanti. mau dikenalin ke orang tua tuh di waktu kapan? Apakah sebulan, 3 bulan, atau mungkin punya time yang tepat? Boleh di spill ya ke WA di 0811 9155 02, atau gabungan di Instagram kita di @pro2batam. Aku tungguin guys sampai ke jam 11 malam nanti.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Halo, barengan Yofi Widianto sebatas Mimi masih di Jaga Malam. Di segmen After Hours nomor 2 ngomongin soal ngenalin pasangan ke orang tua. Yang serius-serius aja, yang enggak serius ngapain dikenalin ke orang tua, ya kan? Aduh, jadi memang gak ada aturan baku untuk soal waktu gitu tuh nomor 2. Yang penting bukan hitungan bulannya, tapi lebih ke kalian berdua udah siap belum gitu kan. Yang perlu dipikirin tuh kondisi keluarga sendiri gitu. Ada keluarga yang santuy, siapa aja boleh main ke rumah. Tapi ada juga keluarga yang baru mau dikenalin kalau memang hubungannya udah serius. Paham ya maksudnya? Jadi komunikasi sama pasangan itu udah pasti penting. Jangan sampai salah satu udah siap dikenalin, sementara yang satunya masih belum. Belum siap, ya kan? Yang satunya udah siap belum? Gitu kan? Yang satunya belum. Biar gak muncul rasa kecewa atau malah ngerasa disembunyiin nih hubungannya gitu ya. Selamat malam untuk Ananda Khairunisa. Aku pilih 3 bulan sih. Menurut aku 3 bulan itu udah cukup buat lihat karakter asli seorang. Di awal pacaran biasanya semua masih jaim, semuanya masih kelihatan sempurna. Tapi setelah beberapa bulan mulai kelihatan gimana cara dia memperlakukan kita saat lagi capek, lagi banyak masalah, atau lagi beda pendapat. Kalau setelah itu masih sama-sama nyaman dan saling menghargai, baru deh menurutku layak dikenalin ke orang tua. Bukan karena mau buru-buru nikah, tapi biar keluarga juga tahu kita lagi menjalin hubungan yang sehat. Cakep ya, sepakat banget nih. Bener ya kan. Ya oke lah, kalau 3 bulan tuh worth it lah. Kalau yang emang mau serius, lihatlah gitu ya kan. Tapi kalau gak sampai sebulan, gak sampai boro-boro 3 bulan, seminggu udah asing, wah tuh penasaran ya kan. Bukan mau serius itu. Ya udah paham lah, masa harus dikasih tahu sih. Thank you dong Ananda. Terus ada Kiki Rizky Kiki. Oke. Aku justru pilih setahun. Soalnya pengalaman dulu pernah baru 2 bulan udah dikenalin ke keluarga besar, ternyata 5 bulan kemudian putus. Jadi setiap pulang kampung pasti ditanya terus, mana pacarnya ini? Berarti satu kampung tahu dong kamu bawa pacar saat itu. Aduh, di sini udah salah nih. Salah banget sih kata aku ya. Satu kampung ditanya gitu kan. Mana pacarnya? Sejak saat itu aku mikir kalau ngenalin pasangan sebaiknya saat kita benar-benar yakin hubungan ini punya arah yang jelas. Jadi bukan soal gengsi, tapi biar enggak bikin keluarga ikut berharap terlalu cepat. Alright, thank you untuk Kiki. Dua dulu deh ya. Ada beberapa lagi nih yang masih typing juga ada, aku tungguin. Yang pengen gabung, kira-kira waktu yang worth it menurut kamu guys ngenalin pasangan ke keluarga itu di kapan? Sebulan, 3 bulan, atau setahun, atau mungkin kamu punya time-nya sendiri. Boleh spill ke aku ya sampai ke jam 11 malam nanti. And now, back to song Bruno Mars, Dance With Me. Let's go.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Bata, teman terbaik. Kamu masih barengan Zaldi dan mau di After Hours, guys. Selamat malam untuk Diana Yuli. Aku pilih 3 bulan karena menurut aku itu waktu yang cukup buat lihat apakah hubungan ini cuma euforia sesaat atau memang serius. Orang tua biasanya juga senang kalau kita gak sembarangan kenalin pasangan. Jadi ketika akhirnya dikenalin, mereka ngerasa sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Nah, tapi balik lagi, tipe-tipe orang tua tuh kan beda. Ada yang kayak, wah, kalau udah dikenalin nih berarti serius nih. Iya kan? Ada juga yang nganggap, ah yaudah, welcome aja, paling cuma temen gitu. Jadi tergantung sikon ya untuk Diana. Thank you. Terus juga ada Salsa. Selamat malam untuk Salsa. Ini by the way temanya waktu yang tepat buat ngenalin pasangan ke keluarga, kira-kira di waktu kapan, cuy? Nah, di waktu 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Kalau 5 tahun, wah gak dikenalin, parah sih. Cicilan mobil udah lunas itu 5 tahun, cuy. Tapi kamu belum dikenalin juga. Oke, kata Salsa, aku malah pernah dikenalin ke orang tua pasangan setelah 1 bulan. Awalnya deg-degan banget, ternyata orang tuanya santai. Mereka cuma pengen tahu anaknya lagi deket sama siapa. Jadi menurut aku semua balik lagi ke budaya di keluarga masing-masing, kan? Bener, sepakat. Ada keluarga yang welcome, ada juga yang lebih menjaga prosesnya gitu. Jadi tergantung aja budayanya gimana gitu, ya kan. Ada yang kaku banget sama berdua, ada juga ya udah santuy, kiri pantuy gitu. Baru kenal tuh langsung kayak welcome banget, baik banget, langsung akrab gitu kan. Kita juga nyaman gitu kan. Bagel tuh Melinda Fitri, selamat malam. Aku lebih lihat dari kesiapan mental. Soalnya dikenalin ke orang tua itu kadang bukan cuma ngobrol, ada yang langsung ditanya kayak kerja di mana, rencana kedepannya gimana, bahkan target nikah kapan. Kalau belum siap jawab pertanyaan gitu, mending tunggu dulu deh sampai hubungan lebih matang. Ya dong. Kalau setengah matang, tahunnya nggak bisa jawab berarti kan. Gitu ya. Thank you untuk Melinda Fitri. Ngomongin di Instagram di @pro2batam. Masih ada satu sesi terakhir nih, guys. Kalau pengen gabung boleh banget ya. Ini beragam sih kalau dari responnya. Kalau aku baca, ada yang 1 bulan, 3 bulan. Kalau 1 tahun kayaknya gak ada nih. Kelamaan lah kalau 1 tahun. Keburu asing. Gitu ya. Masih ada waktu di Instagram di @pro2batam. Kita balik lagi ke lagu. Ada Miti Zasya, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan.

Nadia Titanya masih cinta dia. Ini seru banget teman pro 2. Respon-respon yang udah aku bacain, ternyata memang jawabannya beragam banget ya. Ada yang pilih 1 bulan karena keluarganya terbuka, ada yang 3 bulan karena dianggap waktu yang pas untuk saling mengenal, dan ada juga yang 1 tahun supaya benar-benar yakin. Jadi gak ada jawaban yang paling benar. Iya gak sih? Setiap hubungan kan punya ritmenya masing-masing. Yang paling penting tuh komunikasinya, rasa saling menghargai, dan kesiapan dari kedua belah pihak lah. Widih, serius banget nih. Termasuk kesiapan untuk melibatkan keluarga dalam hubungan gitu ya. Jadi kalau kamu sendiri masih punya cerita atau pengalaman yang gak mengenakan sebelumnya, terus ngerasa kayak aduh belum siap lagi, ya gak usah dipaksa dulu bos, ya kan. Nanti-nanti aja. Jalanin aja gitu ya. Sekali lagi thank you guys untuk kamu yang udah dengerin, yang udah gabung, apalagi thank you so much. Kita ketemu lagi di after hours berikutnya barengan Zaldi ya. Aku close untuk edisi hari ini 3 Juli 2026, karena udah jam 10.52. Abis ini kayak biasa jazz music dari jam 11 sampai menjelang jam 12 malam ya. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. See you next time guys, bye bye.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tolong berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Lewat frekuensi FM 103,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Batam. Udara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan Nobel Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bainah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ya, artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan
sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Film Moana versi live action siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Film produksi Walt Disney Pictures ini akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Juli 2026. Film ini mengikuti perjalanan Moana, gadis pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Moana menyadari pulau tempat tinggalnya mulai menghadapi bahaya dan semakin besar. Larangan ayahnya tidak menghentikan tekadnya untuk mengarungi lautan luas. Atas petunjuk Nenek Tala, Moana mengetahui dirinya dipilih oleh samudra untuk menjalankan sebuah misi penting. Ia harus menemukan Maui dan mengembalikan jantung Dafiti demi memulihkan alam. Perjalanan Moana dipenuhi berbagai rintangan dan makhluk berbahaya di tengah lautan yang menghadapi Tamatoa hingga Teka bersama Maui sebagai rekan seperjalanannya. Film ini kembali menghadirkan kisah petualangan yang menjadi daya tarik versi animasi tahun 2016. Beberapa momen ikonik dan lagu favorit juga kembali ditampilkan dalam adaptasi terbaru ini. Deretan pemeran lainnya meliputi Rena Owen sebagai Nenek Tala dan John Tui sebagai kepala suku Tui. Ada Frankie Adams turut bergabung sebagai Sina, ibu dari Moana. Yang memerankan Moana sendiri adalah Catherine Lagaaya. Jadi Dwayne Johnson kembali memerankan Maui setelah mengisi suara tokoh tersebut pada versi animasi. Masih dilansir dari RRI.co.id, Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2. Pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Emam Ashour setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia kembali mengalami kendala setelah Jack Italiano dan Matthew Leckie harus mengakhiri pertandingan lebih awal akibat mengalami cedera. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 4 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Es Bruno Mars, cha-cha-cha. Teman Produ ketemu lagi barengan lagi di Spada. Selamat pagi teman Produ, edisi hari ini 4 Juli 2026. Happy birthday buat kamu hari ini, ulang tahun. Semoga hari ini menyenangkan ya. Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca, ada juga informasi lalu lintas, dan ada beberapa informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatkan. Kamu juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas yang kamu lewatin, atau cuaca ya, atau mungkin info sarapan yang enak di mana ya kan. Kamu bisa rekomendasiin via DM di @pro2batam. Nanti kita bakal balik lagi dengan perakiraan cuaca.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah

0: melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

2 ketemu lagi. Kita balik lagi di Spada ya. Ayo mau cek nih ya perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id. Wow, katanya hari ini bakal hujan ringan di semua kecamatan ya. Mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji. Hujan ringan hari ini. Tapi pagi hari ini masih agak cerah, jadi bisa olahraga sebentar. Buat kamu yang suka jogging di pagi hari, manfaatkan momennya sebelum nanti hujan. Ih, seru kali ya hari ini ada hujan, jadi bisa sedikit adem gitu cuacanya dan bisa istirahat di rumah. Kayaknya aku bakal movie marathon ya. Kalau kalian punya film bagus boleh kasih tahu aku, karena aku sudah kehabisan film ya. Udah tamat semua drakorku ya. Kalian bisa informasikan film yang bagus apa buat di spending di weekend ini teman Pro 2. Nanti bakal balik lagi, kita cek CCTV seperti apa ya. Apakah sepi, apakah rame. Tapi pastinya rame nih ya di alun-alun Angku Putri. Tapi nanti kita cek lagi. Kamu juga bisa berkabar, bisa sharing sarapan apa pagi hari ini via DM di @pro2batam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.